Dagsan shirangay punchok wangyal tang tsering nor zum ngis kisal kane luri ksana zats. Nga ji Akash wane ilane jut, sanga do chudu rkudang pechadu kasata shchu tsukpa film luri ksana zat. Ina skunla Ram or Shyam film lu Muhammad Rafi tang thopagunne sanazat, lur sumkan Shakil yang lu yang srikkan no shat.